0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, nah, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene. Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat, Bang.
2: Buat bayar ini, Home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wah.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana Boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang merekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan, jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
1: Pasang bilet bisa, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi, ngaci biar rapi, ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Trenak di Delta FM.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: TA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: sih.
1: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
2: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: gua beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: ya.
1: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terena di Delta FM.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: keseruan mangkal bareng Ilham, eits tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sayangi bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: gua beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trend Up.
3: Delta FM, Hits Terenak.

Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada 9 nyawa, gak usah mampu.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemu Nitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.

0: Mohon perhatian kepada seluruh calon traveler, penerbangan menuju kota impian Anda akan segera dimulai. Sudah siapkah mewujudkan perjalanan yang selama ini ada di wishlist kamu? China Airlines siap membawa kamu terbang dengan berbagai pilihan jadwal connecting flight di hari yang sama, pilihan kelas cabin sesuai kebutuhan kamu, serta beragam penawaran harga menarik khusus di Astindo Travel Fair 2026. Temui China Airlines di Peak Avenue mulai tanggal 20 sampai 23 Agustus 2026. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram di @ChinaAirlinesJKT dan Facebook China Airlines Indonesia. Dari wishlist jadi boarding pass. Yuk wujudkan impian traveling kamu bersama China Airlines.
1: Delta FM, hits terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trend Up.
3: Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
2: Delta FM, Hits Terena.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
4: Dan juga lagu enak yang ini.
5: Kita sendiri bersama.
4: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, mulia loh, benar-benar banget. Mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trend Up.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Tiada yang lain yang pantas untukku. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trend Up. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Trend Up di Delta FM.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene. Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun. Belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang merekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu apa? Dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa ya, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi. ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita menin Mangkal bareng Ilham.
4: Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang, @DeltaFM.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Trena.

0: lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Emak lu bunyi belentang.
1: Emak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Delta FM, Hits Terena.

0: dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Delta FM, Hits Terenak.

0: lagu enak yang ini.
1: Akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
2: You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
2: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Tiada yang lain yang pantas untukku. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Delta FM, Hits Terenak.

0: juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada 9 kawan, mau sama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
2: Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: you. I can't take my mind, my mind, my mind, till I find some.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sendiri bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: dan juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada 9 kawan mau sama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.

0: dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sadari bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, BMKG mendeteksi ribuan titik panas di Indonesia dengan jumlah terbanyak di Kalimantan mencapai lebih dari 1000 titik. Asap dari kebakaran hutan dan lahan terpantau menyebar di sejumlah wilayah Kalimantan, sehingga BMKG menghimbau perhatian khusus di daerah-daerah rawan tersebut. Sementara dari berita entertainment, Gosho Aoyama, mangaka Detektif Conan, mengungkapkan sudah menggarap storyboard chapter terakhir setelah lebih dari 32 tahun serial ini dirilis. Dalam wawancara di program 24 Hour Television Nippon TV, Gosho menyebutkan belum ada kepastian kapan manga ini benar-benar akan selesai. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester United disebut masih belum mencapai kesepakatan untuk bisa mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Hal itu dikarenakan tawaran mereka sebesar 65 juta pound sterling masih di bawah harga yang diinginkan klub tersebut, yaitu 70 juta pound sterling. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club. Good Mood Club, cuma di Delta FM Hits Trainer.
3: Money mo, catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Luar biasa.
1: Banget, ya Allah, ngantuk banget, ngantuk banget.
0: Lo nggak kayak gitu ya, Vi. Lo semalam janji lo mau opening siaran nggak kayak gini ya?
1: Oh ya. La la la la la la la la la la la la la la la. Ya gimana ya Nar,
0: aduh,
1: nama juga manusia Nar.
0: Kurang pemanasan ya sepertinya ya. Semalam tuh oke, lebih tepatnya gue kemarin itu memulai hari dan menutup hari literally bareng sama Astri Ovi, orang yang ada di sebelah gue, good friend.
1: Betul banget.
0: Literally
1: ya, boleh gak sih Senin kan kita ketemu lagi ya Nar.
0: Literally, gue kayak kemarin pagi kerja sama dia. Terus abis itu menutup hari melihat sebuah pegelaran yang menurut gue, aduh indah banget, good friend.
1: Iya lagi.
0: Gue nonton itu tuh gak berhenti-henti ngomong kayak, anjir keren banget.
1: Iya pegelaran Sabang Merauke. Jadi kita tuh baru nonton tadi malam gitu. Tadi juga gue pas masuk ya. Ternyata di Prambors lagi bahas itu juga.
0: Oh iya.
1: Karena saking emang bagus banget sih, jujur.
0: Menurut gue layak untuk diperbincangkan sih, Vi, di tengah kondisi Indonesia yang sekarang ini gitu. Gue sempat melihat ternyata memang banyak teman gue juga yang nonton. Karena memang ada 4 show ya, if I'm not mistaken.
1: Iya, iya, iya. 5 plus press.
0: Ya,
1: press preview.
0: Betul, press preview. Jadi memang ada 4 show yang untuk umum. Dan most likely apa yang disampaikan oleh teman-teman gue yang menyaksikan kurang lebih sama seperti apa yang gue rasakan. Kayak melihat Indonesia di tengah kondisi yang sekarang ini sedang terjadi, baik dari apa namanya ya, kejadian alam yang tidak bisa terelakkan.
1: Atau ya maksudnya ya,
0: aduh, salah ngomong gue ya. Maksud gue kayak
1: ya kejadian alam yang memang sudah nasib betul. Ya dan juga kelakuan orang-orang yang
0: iya ya, ya, tidak gitu. Bertanggung jawab dengan
1: betul.
0: Apa yang kita rasakan gitu. Maksudnya kayak kita semakin merasakan adanya hal itu gitu.
1: Betul.
0: Terus melihat pagelaran itu semalam kayak thank you so much loh menurut gue untuk semuanya, baik yang ada di panggung, di luar panggung, orang-orang yang membuat acara itu juga makin lancar, LO yang ngedampingin kita kemarin untuk kayak apa namanya punya momen untuk bisa ketemu sama siapa, bahkan ketemu sama teman-teman lama juga kemarin tuh, aduh indah banget.
1: Tapi seru, anyway nanti kita bakalan bahas mungkin lebih cerita-cerita lagi ya tentang si pagelaran Sabang Merauke itu. Tapi kalau lo baru bergabung di sini, hi good friend, ada Ovi, ada Danar, seperti biasa sampai jam 10 waktu Indonesia Barat kita bakalan nemenin lo dengan lagu-lagu enak 90-an, 2000-an yang bisa lo request juga.
0: Yes.
1: Apalagi kalau misalnya di jam awal ini sampai pagi kali.
0: Boleh banget dong.
1: Kasih tahu weekendnya ngapain aja, apa yang lo lakuin, apakah ada juga yang nonton pagelaran Sabang Merauke?
0: Siapa tahu?
1: Siapa tahu voice note kesini lah.
0: Lo adalah salah satu pemerannya.
1: Wah,
0: yang
1: iya
0: penari karena kolosal banget dan Vi semalam.
1: Karena kan ada seribuan penari ya.
0: Bisa ke WhatsApp-nya kita ya, Vi.
1: Boleh banget 0811-8878-991
0: atau ke sosial media kita, good friend. Astri Ovi, at Danar Gumilang. Nanti pun juga kita akan live di TikTok. Jadi silakan mampir di sana sambil kita nungguin. Kita dengerin lagunya TLC dulu ya. This is Waterfalls di Delta FM. It's true.

0: tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Saatnya Delta Traffic, yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar Paster yang mengarah ke kota terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Jalan Asia Afrika. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Insinyur Haji Juanda yang mengarah ke Dago terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin, lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.

0: Renak Venus Biris kata gue, this is 5 seconds of summer. She looks so perfect. So perfect of you yang pagi hari ini luar biasa sekali. Dia tuh lagi menerapkan sebuah habit dalam
1: apa tuh?
0: Kedepannya tidur cuma 3 jam ya di dalam sehari ya. Jadi udah berapa hari lo tidur?
1: Sama aku mau menerapkan juga no makeup di kehidupan gue.
0: Selain,
1: karena biasa kan gue pasti ada tacap-tacap dikit pagi-pagi. Ini maaf banget ya good friend yang melihat aku di TikTok. Aku lebih ke gak sanggup.
0: Apa, lo tuh cantik. You're beautiful just the way you are.
1: I know. Nyesel. Dia nyesel. Mukanya nyesel banget ngomong gitu. Aduh, kesian. Nggak, Nar. Soalnya gini, gue maaf banget ya good friend. Bukannya nggak mau membuat pandangan lo menjadi lebih sedikit 1% lebih indah. Tapi itu gue kemarin sempat ada tuh? Ini juga.

0: Show. Dorce kali ya gue.
1: Dorce kah?
0: Jadi intinya kayak, aduh, muka gue tuh sampai nolak makeup tau gak sih?
1: Luar biasa. Biasanya peluru yang ditolak, makeup yang ditolak sama lo.
0: Jadi pas makeup gue mau deket ke muka, dia ngomong no gitu katanya.
1: Oh ada gitu aja ya. Aduh Allah. Good friend, tapi memang benar deh. Ini ketika kita tadi di opening itu sempat ngebahas mengenai pagelaran Sabang Merauke yang semalam kita tonton. Ini adalah pagelaran kelimanya yang dihadirkan oleh mereka. Jadi tadi pada saat kita ngebahas mengenai itu, kita ngajakin, yuk yang mau cerita-cerita mungkin cashnya kayak gitu apa segala macam.
0: Penarinya gitu ya.
1: Tiba-tiba Ellen hadir ke sini.
0: Kenapa dia bilang?
1: Pagi semuanya, gue rasa pemainnya masih pada tidur danar katanya gitu.
0: Iya lagi mereka digas loh.
1: Gak salah lagi. Digas 3 hari. Terus kan kemarin memang jadi gini good friend, banyak pemain atau cast yang ada di Sabang Merauke adalah teman kami. Jadi kayak misalnya yang jadi Limbuk, aduh lucu sekali Galabi menurut gue. Kayak she steal the show dengan tampilannya dia itu. Terus ada Taufan Purbo yang jadi Malin Kundang.
0: Betul.
1: Terus yang jadi Tumang Bima Seno.
0: Yang jadi
1: Yuyu Kangkang Mino Prabowo. Terus juga
0: G-Boy.
1: Gabriel Harfianto. Terus juga Neng Yura. Raisa pun juga tampil perdana di Sabang Merauke kemarin.
0: Betul.
1: Ada lagi yang gue takut ini gak sebut gak sih? Siapa sih ya? Oh, Christine salah satu teman gue. Gue pernah main dalam salah satu teater juga kan bareng sama Titin. Yang nyanyi lagu Gending Sriwijaya kalau lo notice. Terus juga yang nyanyi, oh ini, apa namanya yang dari Sumatera Utara, Vi? Dia pakai itu tuh, namanya? Kalau di Sumatera Utara namanya si kepalanya itu. Kalau...
0: Iya kayak suntingnya gitu kan maksud lo?
1: Kalau di Padang Sumatera Barat itu kayak rumah gadangnya gitu ya. Kalau ini yang dipakai di tempat dulu ya, lupa namanya apa?
0: Maaf banget ya, gue bataknya kan setengah doang.
1: Iya benar gak salah. Tapi maksudnya ketika kita kemarin nonton tuh gimana? 1-10 menurut lo berapa?
0: Gue suka sih, maksudnya secara the whole konsep yang kayak Jember Fashion Karnavalnya sih gue 9 ya, 10 bahkan. Iya.
1: Menghadirkan si Cepot.
0: Iya.
1: Ondel-ondel.
0: Kayak benar-benar memanjakan mata banget.
1: Reoknya
0: gitu.
1: Best banget.
0: Aku suka. Warna-warni.
1: Iya, warna-warni, lightingnya pun juga keren banget. Terus menurut gue tuh ada beberapa tarian-tarian yang wah, bikin mata gue kayak keren banget sih.
0: Tapi siapa tahu nih good friend ada cerita tentang weekendnya juga. Kalau kita kan weekendnya tadi cerita gitu. Nah kalau yang lain gimana tuh ceritanya tuh Nar?
1: Ini kalau ngomongin tentang bercerita di weekendnya kemarin gak diceritain sama Benji.
0: Oh iya.
1: Tapi Benji adik kita dari Bogor ini menyapa kita berdua. Pagi Om Danar dan si Sofi. Benji kenapa kamu berubah? Aku yang dipanggil kakak.
0: Yeah.
1: Ovi itu bude ya.
0: Aku bule.
1: Bule. Sembari mau request lagunya Sheila on Seven yang Lapang Dada. Lapang dada ya, bukan lapangan sepak bola katanya gitu. Semangat siarannya, semangat pagi dari Benji.
0: Terima kasih Benji. Ada siapa lagi sih? Ada ini ada Ian, Mas Ian.
1: Yes.
0: Pagi ini masih layak-layak karena kondisinya kurang fit, mau request lagunya Bruno Mars aja. Yang judulnya Caca-caca.
1: Good morning ya Mas, itu judulnya Mas.
0: Iya sih benar.
1: Oke, okay,
0: salah benar. Gue ngerti. Paham enggak lo? Sehat selalu buat kalian berdua. Terima kasih banyak Mas Ian.
1: Siap, Mas Ian terima kasih banyak. Ini pun juga yang sudah hadir bersama dengan kita, banyak yang masuk lewat wawanya Delta FM. Ada yang kirimin voice note. Ini biasanya ada anaknya yang bercerita, tapi gue enggak tahu nih apakah dia atau kasih kecil yang bersuara pagi hari ini. Kita coba hadirkan dulu.
2: Terus pagi.
0: Apa lagi sayang?
2: Tante Ovi.
0: Aku
2: Celestin.
1: Aku
2: Sabtu.
3: Ulang tahun.
0: Oh. Happy birthday sayangku.
3: Tante Ovi.
2: Tante Ovi.
3: Aku.
2: Mau.
3: Mau.
2: Sukses. Itu lagu namanya Hendrix.
3: Lagu Golden namanya Hendrix. Salam
2: buat
3: Alisa,
2: Alisa,
3: Tisa,
2: Tisa,
3: dan Ibu,
2: dan Ibu.
3: Terima kasih. Om Dana, Tante Ovi.
1: Bye bye. Selamat
3: siaran. Terima kasih. Oke, Om Dana, Tante Ovi. Request lagunya
1: Hanji ya. Yang golden ya.
3: Golden.
1: Siap.
3: Celestin yang baru ulang tahun hari Sabtu kemarin.
0: Happy birthday.
3: Terima kasih.
0: Selamat siarannya. Aduh, semangat. Ya ampun, kamu ulang tahun keberapa itu?
1: Kayaknya.
0: Aku menebak kayaknya 4-5 tahun deh.
1: 4-5 tahun ya?
0: Aku nebaknya.
1: Gemes ya?
0: Atau 3 bahkan.
1: Aku berpikir dia 3 atau 4 tahun sih. Celestin, happy belated birthday. Doa terbaik banget buat Celestin. Buat ayah dan ibunya pun juga. Semoga makin bahagia melihat perkembangan Celestin yang semakin pintar ya. Oke, ini buat teman-teman juga yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Kita masih tunggu requestannya 0811-887-8991. Buat teman-teman yang mau request atau mungkin bisa mampir ke sosial media kita.
0: Boleh banget dong di @deltafm. Kita sesaat lagi akan live di TikTok. Boleh juga di WhatsApp kita di 0811-887-8991.
1: Yes, mampir-mampir ke sosmed kita pun boleh. @astriovia dan Nergumilang. Kita tunggu sambil kita berlapang dada dulu yuk.
0: Boleh, lapangan bola gak?
1: Ah, bukan dong.

0: Ngelawan sih lu, tadi udah dibilang caca-caca ini.
1: Gue emang bilang caca-caca, kayak good morning ya, good morning caca-caca gitu.
0: Anduk kali ya good morning.
1: Balik lagi masih di good morning club, salah.
0: Good mood club. Udah deh, ngantuk nih, jadi temen ngantuk nih.
1: Ah, good friend, luar biasa sekali. Gue juga mau ngucapin congratulations juga buat Ovi.
0: Apa?
1: Lo kan lo baru saja menyelesaikan pagelaran lo yang luar biasa itu kan.
0: Itu tuh jatuhnya mini show tahunan.
1: Gak masa, apapun itu tetap pagelaran, Pi.
0: Iya sih.
1: Lo tuh bener-bener membuat orang tuh jadi kayak, wah, Ovi ternyata bisa acting seperti itu, best banget.
0: Iya, aku menjadi bisu kemarin, guys.
1: Luar biasa. Dalam panduan dari Bapak Atin Kisam sebagai koreografer silat dan juga tari.
0: Barul.
1: Dan juga ada Abang
0: Bang Aji.
1: Aji
0: sebagai sutradara.
1: Luar biasa, congratulations Lovi.
0: Terima kasih banyak ya. By the way, ngomong-ngomong soal kemarin gue show ya bersama Teater Abnon. Jadi ingat di perjalanan pulang salah satu latihan.
1: Okay.
0: Itu nebeng sama Pomot.
1: Dikasih donat?
0: Enggak, bukan, beda, itu beda cerita.
1: Okay.
0: Jadi waktu itu nebeng lah nih sama mobilnya Pomot lah sampai ketemu taksi.
1: Okay. Pomot itu adalah Maudikus Naidi.
0: Halo, assalamualaikum. Okay. Nah, drivernya Pomot namanya Pak Rudi.
1: Pak Rudi, luar biasa.
0: Asistennya Pomot namanya Teh Lia.
1: Teh Lia, apa kabar? Lama
0: masih
1: banget
0: gue udah ketemu Teh Lia bertengger. Okay. Pak Rudi sama Teh Lia bilang gini, kenapa sih Ovi kalau misalnya siaran gak pernah nyapa-nyapa kita? Izin, gak tahu jam berapa nih, masih kita sapa setiap talk. Kalau mendengarkan ya Teh Lia sama Mas Rudi, ini aku sapa ya.
1: Kita sapa dari studionya Delta FM buat Teh Lia dan juga Mas Rudi. Gak cuma Teh Lia dan juga Mas Rudi yang kita sapa, tapi juga teman-teman kita yang sedang mendengarkan dan juga menyaksikan kita di TikToknya Delta FM.
0: Bener.
1: Ini ada Ibu Dokter Novrianti, selamat pagi.
0: Hai.
1: Pratiwi, good morning. Ada Hendrik juga hadir di sini.
0: Iya, pagi duo maut katanya.
1: Good morning. Kita tuh ya memang tadi gua posting satu konten kan di IG gue semalam sama Ovi. Terus ada Danang juga, karena memang Danang itu adalah suaminya Galabi kan, good friend. Jadi memang we had a privilege from Danang dikasih tiket. Terus juga semalam tuh ada there is an LO who assist us untuk apa namanya duduk. Terus juga apa namanya
0: dengan segala kebutuhan lah di sana,
1: kebutuhannya
0: ya,
1: di provide sama dia. Terus habis itu kayak happy banget melihat apa ya, sebuah pertunjukan sekarang ini tuh bisa seperti itu gitu. Bahkan gue banyak hal yang kayak gini, Vi, jadinya, Vi.
0: Apa?
1: Oh gitu ceritanya. Oh gitu, kayak Reo Ponorogo, terus Ratu Pantai Selatan.
0: Iya. Walaupun memang ada beberapa kisah yang ibaratnya udah di ini ya, udah bisa versi remix gitu ya.
1: Di apa sih bahasanya ya? Ya
0: digabungin, ada yang dicoba untuk kayak misalnya dikembangkan.
1: Gitu ya.
0: Cuman menurut gue sangat menarik banget karena kita kalau misalnya pun membawa anak-anak, which gue langsung berpikiran kayaknya tahun depan kalau ada lagi dan ada kesempatannya, gue pengen ngajak anak gue.
1: Iya benar.
0: Karena maksudnya memperkenalkan budaya itu kan sekarang tuh agak susah karena kecampur sama budaya luar yang memang dilihat setiap saat kan sama anak-anak kita.
1: Gue jujur lupa loh sama Pak Punakawan. Si wayang-wayang itu, Ludruk Gareng.
0: Oh.
1: Terus kayak semalam tuh akhirnya Danang cerita sama kita, who is the real Limbuk yang memang sebenarnya tidak diceritakan di situ. Lupa berarti. Iya. Bahkan sama kayak ceritanya si Tumang aja. Gue lupa sumpah. Dayang Sumbi, gue lupa ceritanya.
0: Iya asli. Hah? Gue ingat cuma Malin Kundang kemarin kayaknya.
1: Gue kayak gini, anjing kok jatuh cinta sama ini? Ini yang mana sih ceritanya? Sumpah gue lupa. Kayak beneran kata lo gitu, kayak kayaknya untuk mengajak anak akhirnya nonton pagelaran seperti itu. Dan akhirnya nanti lo menceritakan kembali mengenai folklore yang ada di Indonesia.
0: Iya.
1: Itu menjadi sebuah
0: itu
1: bonding moment
0: loh,
1: juga bareng sama
0: itu
1: si kecil, ya gak sih?
0: Loh. Iya bener-bener.
1: Dan
0: bener-bener
1: mudah-mudahan juga pagelaran-pagelaran seperti ini makin banyak juga, Vi. Maksudnya gini, pagelaran yang menceritakan mengenai kisah-kisah yang ada di tanah air untuk bisa lebih dikenalkan oleh anak-anak. Karena kan memang gini, industrinya lagi bergerak banget loh. Lo bersama dengan teman-teman musika lo kan lagi bener-bener ada produksi ini, produksi ini, bahkan Sidul mau ada sebentar lagi produksinya. Menurut gue itu keren banget untuk bisa menghadirkan karya atau produksi yang memang menceritakan tentang budaya.
0: Benar. Setuju sih gue, karena semoga ini juga menjadi kayak apa ya, semacam semangat juga, semangat baru, api baru untuk mengobarkan semangat kita untuk share soal Indonesia gitu ke mata dunia.
1: Gue kemarin bener-bener yang kayak agak ngembeng, Vi, ketika ada momen di mana Indonesia Pusaka atau apa gitu ya. Jadi pada saat momen itu entah kenapa semua orang tuh mengibarkan bendera merah putih. Di tengah kok, balik lagi ngomong tengah kondisi kayak gini, maksud gue kayak ya dikibarin benderanya, maksudnya kayak wey, kita tuh masih cinta terhadap tanah air, please gitu loh. Jadi kayak dengan kita cinta tanah air, jangan sampai adalah orang, ya kita bisalah untuk bisa bukan melawan ya, bisa benar-benar menunjukkan bahwa saking kita cinta dengan tanah air, jangan sampai tanah air kita ini dijajah atau mungkin di dalam tanda kutip mendapat hal-hal yang tidak baik lah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Anyway, ini makin banyak nih, Vi, teman-teman yang hadir di wawanya Delta FM. Ada yang menyapa pagi Pak Dedanar dan Bude Ovi.
0: Iya, selamat pagi. Aku lagi senang banget dapat bonus dari perusahaanku berupa satu unit rumah karena self reward selama 15 tahun ini. Dan aku persembahkan untuk istri aku yang selalu ada buat aku dan anak aku yang selalu bisa membuat suasana rumah adem ayem. Makasih istriku. Selamat bekerja istriku yang lagi ngajar. Saya selalu, amin. By the way, besok Rabu mau surprisein ke istri, mudah-mudahan lancar. Amin. Pak De Bude, aku request lagu The Massive, Aku Percaya Kamu atau Ungu, Cinta Dalam Hati. Terima kasih.
1: Masya Allah, ini siapa luar ya? Biasa.
0: Coba kita cek dulu namanya adalah.
1: Gak ada namanya.
0: Kalau hamba Allah ya.
1: Iya, pokoknya dialah. Anyway, tapi dia kayaknya tidak akan menceritakan dan juga menyampaikan namanya karena dia mau ngasih surprise.
0: Oh, aku Audi. Iya, gue sebut namanya. Sorry. Sorry banget. Bisa. Request kan dirinya. Semoga lancar ya nanti ya.
1: Surprise-nya semoga lancar ya. Lo masa bener-bener ya, Vi ya. Oke. Selain itu kita mau coba memutarkan voice note yang ada di WhatsApp-nya Delta FM. Ada siapa nih?
2: Halo Kavi dan Kadanar.
0: Hai.
2: Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Ini aku Jasmine lagi.
0: Hai Jasmine.
2: Hari ini dari kemarin sih aku lagi gamon banget. Gamonin apa?
1: Gagal.
2: Gamonin itu jambore nasional.
1: Jambore nasional.
2: Nah, hari itu aku mau request dong lagu Dunia yang Nanti dari Raim Laude. Kenapa? Karena pas di Jamnas Raim Laude tampil terus bawain lagu ini, terus aku kangen banget.
1: Oh, gemes.
2: Yaudah, kayak gitu aja. Semangat ya, Kak.
0: Terima kasih Jasmine. Semangat juga kamu dengan aktivitas kamu hari ini, dengan sekolahnya dan segala macam ya.
1: Kemarin gue sempat ngelihat siapa ya posting lagi di Jambore Nasional ya. Karena memang keren sih, apa namanya, di Cibubur atau di mana gitu.
0: Iya, selalu di situ enggak sih?
1: Iya.
0: Hampir selalu ya.
1: Gua enggak tahu.
0: Harusnya sih iya ya.
1: Iya, karena memang di Cibubur itu adalah tempat kita biasanya kalau enggak LDKS. Ada momen-momen masa orientasi siswa.
0: Biemen. Juga di situ ya kayaknya.
1: Lu cinta Luna dong bentukannya pada masa dia ikutan Biemen. Itu apa namanya yang ikutan jurit malam gitu-gitu.
0: Iya, LDKS. Pas Kibra juga kenaikan lencana tuh di situ tahu?
1: Oh enggak, gua enggak. Ya berpada masanya gitu ya. Iya. Luar biasa banget emang. Oke, 0811-887-8991. Kita masih tunggu teman-teman yang mau ikut bercerita mengenai weekendnya kemarin. Atau mungkin mau ikut share tentang hal-hal yang mau diceritain. Abis ini pun juga kita mau membahas satu topik. Kira-kira apa topiknya? We'll be right back right after this one. Request lagu-lagu tahun 90-an 2000-an juga masih boleh. Silakan mampir ke sini ya, kita tunggu. Live TikTok-nya Delta FM juga sedang mengudara di sana.
0: Iya, betul sekali. Jadi langsung aja join di situ ya di @deltafm.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Bikin pagi ini makin seru yuk, Good Friend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club cuma di Delta FM, hits terenak.